pasitala dongili la bobokana mwasi bala semoba bala halifu la bala utumana ayala mina halemba obala mina halemba wanti mina sa inwili la ni bobokane serida esipere fende wili la ni dongili.

yara menade serza yemi fo e balu anwa eh akune beta bobo jila sotumo ikonti se akombi se ikonti se atara ni na yabo bobo jila sowe anse abo bobo jila sofu akankon lowolo ambita kongo ambita bere tie kongo kana bon kan bon ambi fon shebo ambe beki bo ambi bo kwanu wani ambi bonduara lomolo ambara fuakari sabada bara nebu heli aladari eti yele minawa